abana webajja buli omw atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza

leka tabi eriri mu bulamu bwo ligolokoke liroke libale ebibala mu linnya erya Yesu. Era nyimirira nga nangirira kyennakuso okuva kaakati zigenda kubeera za kitiibwa okusingeza emabega emirundi musanvu mu linnya erya Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi, weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Yesu, weebale nnyo Mukama olw'omwoyo w'essanyu. Njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka, tandika okuseka from nowhere, tandika okuseka n'okumwenya. Mukama akoledde ebikulu, Mukama akoledde eby'ekisa. Njagala obeere ng'omukyalo ono Maliyamu.